0: kau go fa kau kau. Ke wahai maya hu inasi. Kau wa lo aku mi hak mu. Ko fa kau kau beau. Ke lo va beau mu pe ya. Aku ko dia ke wahai maya ko hu inasi.
1: Fora. Aba go lo to ye.